Nama badan rupa iko kurang iman badan mula radio. Tiok bindalu baletokan padinan indak namo panjang. Tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang.

0: itu tagaker yishelah. Wind. Akas. Kiam. Anchinten tagaker yishelah.
1: Oh, my God.